ba ferela kana faransi kana migoro turuko fe o kera dia barabai mu dia barani dia barani ne bora malila ne tumbe goyo de fereke ne bora goyo de ferela kana faransi kana migoro turuko fe o kera dia barabai mu dia barani dia barani.